Mam jarak busuk kunjungi dan gelegar. Masalah dengan aku menaju.